Coin leg bedang no matter what big jab do not do the orilla ninja chamba kibur gomyabur gambusha chamba zizu gomya wina young bersim and halam kichut don't mean your summon moton yaya simja gambusha they were number the waterona number the waterguni some samnotona young simla kichula noina chamba chenakum young gambu dungi samnotonia simja gambusha dungi name of your udnodoni the dungi chamono de shona Number double dragoni, some what it won the summer tongoina, Ninje. Ninje Chaman, they came Marilla. Is in Nasia, Gorimiana, now with Congosu, mix him number. Rang Simga, see, Gomju, Nada Gomju to Banoine, what Comiana, Gredumber. Da, you want Jamba Ninje, Isi Shubuchi, da, Laksam Simje, Yorilla. Laksam Yena, Gadentisha near the Lawina. Lapis Sambanina, it is not a summer tongue. Duruina, that the luxury, some low luxury, love with someone in them. The love with someone in a cadentisha lonina, the simjigam, but some not humble or a letter. Go some not honded the simjig yellow, ni yellow, Yamena chilo, chilangalo, mochulo. Cadente juna, come with some not home, some shin that Tom Medeoina or some not home. Tony adjecta, Tumeji, some not home. Bisha simnanga tungay, Lubu tungay, Dolce Matabo tungay, orella, is it no me. Jigta, young. Tungen nama naso kampu samlotona cahsumuado de noina, yang mangan anapun nasi samlotonya, bing nazar nanti ramono sunyu samlo, yang mitopje matabo, pe matabo, orela, naleng topje sesaru sukje, dish sesaru sukje, nor sesaiulo samlotongosu, utmado zambulinga yognume, orela, itna samlotonya, tapi bremneso orela, pekemo, cik topje matabo tungen, yang tungen utna kampu ramono suna, nama taboro guni, izik samlotone kredumur. Tungi ti ti ya naga tungi mangbut ni nama apa la? Iji neng orang semua cipta tujuan senyawa sulo coba mangsu senoi ni ot kompasi neng kerjemur. Tapi lapis sambanya na semasa kompasi itu neng tu tungi itu ni tungi mana mana orang sejujurnya dah. Ibu seniman nasi ya ne maya ne. Tapi anak se siya ne ya kosu ne sama-sama tunjuk cisha lapis sambanya tu. Nada je, dungai mana na diurugun ini sammalam ya doma doji, rasa mar gaya lega maya domda. Tapi laksam ni bor, kagamal semna samno thongat sammen bor mar gaya lega ya dom. Iji sya, lapis sambani. Kebar ni mana ora? Masih dinding dinso yuan jamba niji laksam. Tapi iji kroje samno thong tewi na, janjuk sem je ni na, janjuk sem cah ni dom, janjuk sem number dawati, janjuk thong tewi ni ora? Odong ado samno. Masih dinding na tujuan mara subur, junde menga tujuan sejuk gomaya woi na, tan ti nis ni mana ora, na aje nis je beja nengah noi na, kita nengah number one two ni priya, isi koro ti calo kano ya, ta cukup je gomaya bor na mara suya, ta sama tuh ngosam nada aje semje tamje rangge mara siapa ni yusi ora, ta tada na susung nada ne semje gambo rang amanye bor sem nengah takta di, kau di rayum nengah ora. Sehingga nauzu orang cewa tiada mana menang kampung atau aman kaya sembilan orang. Tapi senapa amade ini nextin de, ama ini semnenga cawala, orang itu yordem remedium. Cikta ama ini sama sama orang lah. Itu orang rasuhi na, nada aje si kumbusuloh ni na, nada aje tangyum kumbusuni. Tada na susu me orang lah, tangyum ni juga, tangyum seme, tangyum ni na kambuti orang tu de. Orang lah, rangka ama pamannya itu, isya nyisinju, isya tuksu, isya udung udung menoya ya, kanggo ti ngodo de, bara bara ngodo de sama tengok sum, isya tanjum nyiju, tanjum je gom gom gom gom gombol, tak cuma dekru.